0: Pernambuco. RM, bom dia.
1: Hakuna kula ula matimu ya Mozambique kunga kumbiwe Front de Libertação de Mozambique.
2: Rishi Lebagaina, Vitora Mina, Himina Chris, General Mosca, Kimbi Munga.
1: Kimbi Munga, Muradam Gisete.
3: Hello Sili, Lichi, Chikati, Chivexalue, Kuku Gonzela, Aprenda Mais, Makungu Kuhia, Banco de Mozambique. Nyamuhla hi ta vulavula hi Metix. U tshika u zwa na va vulavula hi Metix. A Metix i ntirho u vhumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla wa masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka vhiki patsi ni masiku ya friado. Hi wahi matirhisela? A swikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking. Kujilava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa Metix, munu washikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku. Tikomponi, tashikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku. Lejo, hekutirisa a conta ya komponi. Akavanhu. Mahala kurumela te chapau kati komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Unwani tlamuselu wa shikota ku ukuma aka banku utirisaku yona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: Ayenika Gichil Murimi wingiseti legnen. Inza kuka Gichil Murimi itakuma mahungu hichindao.
4: Gichili Murimi.
5: Akusukela muvulu kala wazihlanga.
4: Mabulu hita urimi, mufuyi zwinwe ni magela manene. Gichili Murimi.
1: Gichili Murimi, Gichili Murazo mngiseti kamishwe nyamunga hita kunilu ulongoloko wa Gichili Murimi na zita ku mina army ndu masingi zingu na Luis Batista hekari mina velela awing set legnene hiku za uchenji la hagita ku nimchai wanduma luma enyumbane Honore Emilio ataku ataku ahi remeni kota hizu tiva ku kukariku huweli wali zaku kutaveni chimumu kama distritu yukari ya province makunu la mangwani ma distritu mafanele kuti tsitsirita kasumatawe mazikota kugisa la mangwani ahi enika uchenji.

0: na chinga vikisilwe kuva chitirisiwa akalava vanga tsama la haka ugada leswi zvivi zvimaheka ngofungofu aka undauleki kunga tsama au hosi gava putukezi au rangeli ga undaulegi giwa kumeka kusuhani nilo mvanga tsama kona zvi sanguleli kwalahu kuva amunwa kusangula wa putukezi ava abiwa hichibamu kati ga kusangula Itamela lego hila hase kunga sangula anyipi ya hombe lomtikweni ga Msambiki na kulweliwa khululeko laha zvinga sangula kuva anyipile maheka uniyasa ni 30 ni manwana ma province inyipi ngambeta 10 ga malembe uza seku ya kumeka khululeko wati kugahina ga Msambiki Muingisetu wakuranzeka, akama timu ya suganya musha. Hikusha shamyantele kutongwani hile titia lana akuni kulule kuwati kuga Msambiki, lezu unga kumikisa zona. Lezu na heula ula hikusangula kanyipi ya kulule kuwati kuga hinaga Msambiki, hisi kuga umakumambiri ni kanu kaweti ya mauri, lembe ga 1964. Amukiala usalisi ga Idrasio Makondela na Luis Batista.
1: Zile amatimu ya siku.

nigga, cool nigga, swag. Nama musiknya sih, kau makan. Hai gumbur aku, rangga nigga, cool nigga, swag. Hai gumbur, nina gue na nyingka ya wona. Agora comigo assim,